0: Raka, kita sambut sama kira, terima waya.
1: Kumpul celak, beri para kumpul celak, kosong para kau, hati cak.